0: selama ini mendukung kegiatan donasi yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Pasti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru,
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
6: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
8: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran.
9: pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Pirdaus, meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ali Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
19: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
18: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis.

0: Si Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egois.

0: atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa makin

0: bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Judy online. Bye.
1: Wow. Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

bersama menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan.

menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: tren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang si jaya indra widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Eat, Pray, Love, novel karangan Elizabeth Gilbert adalah memoir yang menggambarkan perjalanan penulis dalam pencarian jati diri setelah mengalami perceraian yang menyakitkan. Dalam kisah ini, Gilbert memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang tidak memuaskan dan melakukan perjalanan ke tiga negara, yaitu Italia, India, dan Indonesia. Masing-masing mewakili aspek penting dalam pencariannya, yaitu kesenangan, spiritualitas, dan keseimbangan. Di Italia, Gilbert merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup melalui kuliner, budaya, dan bahasa. Ia belajar untuk menikmati momen-momen kecil, menemukan cinta akan makanan, dan merasakan kebebasan dari beban emosional yang selama ini menghantuinya. Selanjutnya, ia pergi ke India untuk mencari spiritualitas di dalam sebuah ashram. Di sana, ia berupaya menemukan kedamaian batin melalui meditasi dan refleksi. Ia menghadapi berbagai tantangan mental dan emosional dan berusaha untuk memahami dirinya yang sebenarnya dan berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, perjalanan membawanya ke Indonesia, di mana kemudian ia bertemu dengan seorang guru spiritualitas dan menemukan cinta yang tulus. Di sini, Gilbert belajar tentang keseimbangan antara kesenangan dan spiritualitas, serta arti sebenarnya dari cinta dan komitmen. Eat, Pray, Love bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang menginspirasi. Melalui pengalaman dan refleksinya, Gilbert mengajak pembaca untuk merenungkan tentang pencarian kebahagiaan, makna hidup, dan kekuatan untuk menemukan kembali diri kita setelah kehilangan. Novel ini menyentuh banyak hati dan mengajak setiap orang untuk berani mengejar impian dan menemukan kedamaian dalam diri. Novel ini juga difilmkan serta sukses di pasaran dan diperankan oleh Julia Roberts.

Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
1: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
0: Duh, ayah.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: dan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je prononce cette arrêt. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat

Pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil

0: depan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nantinya.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Berbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia Rapunitiloli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan

0: harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan

0: memang awalnya peternak ayam ini kan susah mencari padi boneh nih. Biasanya mereka beli di petani, itu masih banyak ampas. Mereka harus olah dulu, membuang ampas, baru ada yang bonehnya. Nah, saya berpikiran ini bisa dijadikan bisnis. Bagaimana kita olah, lalu yang boneh ini kita jual. Untuk mendapatkan bahan ini dari petani, kita biasanya berhubungan dengan agen-agen atau para-para pengumpul padi di daerah. Contohnya di pesisir selatan, kalau lagi panen kita minta dikirim padinya. Sekarang ini kita udah mulai ambil di daerah pesisir, Padang, pesisir selatan, Padang, Agam, dan juga Pariaman. Kadang-kadang kita juga datangkan padi dari daerah Solok.
1: Sementara itu, seorang pembeli, Ilham, mengatakan keberadaan padi boneh cukup membantu karena produk sudah memulai proses pemilahan dan siap digunakan sebagai pakan ternak. Sebelumnya, peternak harus mengolah gabah sendiri untuk mendapatkan bulir yang sesuai.
2: Untuk makan ayam jago, kuku belengge, kadang 10 kilo, kadang 2 kilo, kadang 1 kilo. Tergantung kalau ada uang. Sekarang sudah ada yang jual di padi boneh. Tidak perlu mengolah sendiri.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, dari potensi gabah yang dikembangkan menjadi peluang usaha, padi boneh membuktikan bahwa hasil pertanian tidak hanya berhenti sebagai hasil panen, namun dapat terus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Adek, kenapa gak mau sekolah?
3: Gak mau ama, Adek gak mau ke sekolah lagi, Adek gak mau punya teman lagi.
2: Loh, memangnya kenapa?
3: Mama, Mama, Mama.
4: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit

hati dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kini, sudah pukul 11.48 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun

0: bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan berita daerah siang sepekan.

0: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta tata ruang Kabupaten Kuningan ditata demi melindungi kawasan Gunung Ciremai, menjaga lingkungan dan sumber daya air di Ciayu Majakuning.
1: Ya, tadi saya sudah menyampaikan semuanya, itu kan sudah tanggapan saya.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penataan ruang di Kabupaten Kuningan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan. Kawasan Gunung Ciremai beserta wilayah penyangganya menurut dia harus tetap menjadi benteng konservasi dan sumber resapan air. Dedi mengatakan rencana tata ruang wilayah Kuningan harus memberikan perlindungan terhadap kawasan ekologis, sumber-sumber air, serta daerah resapan. Posisi Gunung Ciremai sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga daya dukung lingkungan.
1: Tanggapannya, belanjanya harus makin efisien, infrastruktur dasar masyarakat harus terpenuhi, jalan harus ditargetkan selesai 2028 harus sudah selesai. Ya, tata ruangnya harus memberikan perlindungan pada sumber-sumber resapan air, sumber-sumber air, daerah ekologi, paling utama Gunung Ciremai dan seluruh kakinya harus terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan-perubahan peruntukan.
2: Ia menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah, kata dia, juga perlu meningkatkan efisiensi belanja agar kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Menurut orang nomor satu di Jawa Barat ini, perlindungan kawasan Ciremai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Kuningan dan wilayah sekitarnya. Karena itu, kebijakan tata ruang ke depan harus menempatkan fungsi ekologis sebagai salah satu pertimbangan utama. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Puskesmas Astana Langgar mendorong masyarakat aktif ikut cek kesehatan gratis CKG.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%.
4: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
4: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.

0: Cuaca panas dengan suhu tinggi beresiko menyebabkan dehidrasi. Dokter mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tandanya.
1: Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah dampak cuaca panas, terutama bagi kelompok rentan. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon, Dr. Eri Juhairia, mengatakan salah satu dampak cuaca panas yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi tersebut terjadi karena tubuh terus mengeluarkan keringat, sehingga cairan tubuh berkurang.
1: Nah itu biasanya teman-teman harus tahu nih tandanya, kalau tanda-tanda dehidrasi itu apa. Seperti merasa kok kayaknya haus banget saya gitu, terus pusing, bibirnya kering, kemudian buang air kecilnya sedikit atau warnanya pun mulai pekat. Nah itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau semakin parah, tanda-tandanya bisa bikin tekanan darah turun, bisa jatuh ke dalam keadaan shock. Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Dr. Eri Juhairia menambahkan, selain dehidrasi, cuaca panas juga dapat menyebabkan heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini ditandai dengan tubuh mulai lemas, sakit kepala, mual, keringat dingin, kulit pucat, hingga detak jantung yang sangat cepat. Ia menambahkan dampak cuaca panas yang paling berat adalah heat stroke. Kondisi tersebut ditandai suhu tubuh yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, kulit terasa panas dan kering, serta tubuh biasanya tidak lagi mengeluarkan keringat. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Sejumlah UMKM Mitra RRI Cirebon mengikuti webinar nasional RRI Fest 2026 secara daring.
3: Kami juga bekerja sama dengan Gecraft, gitu, di Cirebon.
0: Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Mitra RRI Cirebon mengikuti webinar nasional dalam rangkaian RRI Fest 2026 secara daring melalui Zoom pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh wawasan dan strategi pengembangan usaha, khususnya dalam memperluas akses pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki mengatakan, peserta dari kalangan UMKM yang mengikuti webinar berasal dari jaringan mitra RRI Cirebon serta hasil kerjasama dengan Gecraft.
3: Ketemunya itu via Zoom yang terpusat. Kami membagikan link tersebut ke UMKM-UMKM yang mereka sering mengisi dialog di RRI seperti itu. Lalu kami juga bekerja sama dengan Gecraft, gitu, di Cirebon, dan alhamdulillah disambut dengan baik. Mereka pun mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom.
0: Sementara itu, pada pembukaan webinar nasional dalam rangkaian RRI Fest 2026, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, dalam sambutannya mengatakan bahwa RRI sejak 2021 terus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah melalui jaringan siaran maupun platform digital. RRI berupaya untuk menjadi wadah edukasi dan informasi sekaligus mendukung pengembangan ekosistem UMKM. Ia menilai pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha. Teknologi digital dinilai mampu menghapus batas wilayah sehingga pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen lintas daerah hingga lintas negara.
4: Peran RRI sudah melakukan secara maksimal dan ini perlu kita maksimalkan secara bersama-sama dan secara terstruktur dan masif di seluruh Indonesia sehingga Radio Republik Indonesia bisa menjadi wadah edukasi, wadah informasi, dan wadah memberikan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lunam bersama saya Rina Agustini. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut favorit Anda, boleh banget ya. Bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935. Sekali lagi, bisa kirimkan pesan Anda untuk request lagu dangdut favorit Anda di 0813-2495-1935.
1: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel,

0: bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Rina mau ketemuan dulu deh ya. Ada siapa ini? Mas Adi yang ada di Merdeka. Amat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Kopi Lambada, Kalau Gak Ada Cinta Noda Hitam. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga buat all crew aja. Buat yang ada di meja siar, tetap semangat. Terima kasih dan sehat selalu. Amin. Sehat-sehat juga ya untuk Mas Adi dan juga semua penggemar Pro Dangdut. Spesialnya buat Ibu Sariah dan juga Ade Saputri. Boleh. Bentar lagi ya, lagunya bakal di play Kopi Lambada dari Vita Alvia. Tapi sebelumnya Rina punya Mukodang dengan Hayalanku.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita update cek fakta terlebih dahulu. Kali ini mengenai Mahfud MD ajak warga tak bayar pajak sampai RUU perampasan aset disahkan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait klaim tersebut. Melalui kanal YouTube-nya, Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar yang mungkin baru saja bergabung di Pro Dangdut yang hari ini. Cuaca Cirebon lagi panas banget, anginnya juga lagi kenceng banget ya. Saat suhu panas, makan es krim, minum soda, minum-minuman dingin, ini jadi pilihan favorit ya kan. Tujuannya untuk bisa menyegarkan tubuh dari adaptasi terhadap naiknya suhu lingkungan. Tapi ternyata nih pendengar, sebuah studi baru di Amerika Serikat menemukan konsumsi gula ini melonjak seiring bertambahnya suhu udara, katanya kayak gitu. Selama ini penelitian perubahan iklim dan juga pangan lebih banyak membahas soal hasil panen, kandungan gizi, atau emisi gas rumah kaca ya. Tapi ilmuwan lingkungan di Cardiff University, Panhey, ini justru meneliti sisi sebaliknya, yaitu pengaruh suhu panas terhadap pola konsumsi. Dan dilansir dari Scientific, Panhey ini menyoroti gula karena sudah lama dikaitkan dengan resiko diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Climate Change tahun 2025, peneliti menggabungkan data suhu dengan catatan belanja rumah tangga di Amerika Serikat pada 2004 sampai dengan 2019. Hasilnya, konsumsi gula relatif stabil ketika suhu di bawah 12 derajat Celcius. Tapi, saat suhu naik dari 12 sampai dengan 30 derajat, konsumsi gula itu bisa bertambah 0,7 gram per kenaikan 1 derajat. Nah, kenaikan paling jelas terjadi saat suhu berada di kisaran 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Panas membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan, sehingga orang terdorong mencari minuman manis dan makanan dingin untuk menyegarkan diri. Nah, di atas 30 derajat, laju konsumsi melambat karena panas ekstrim biasanya menekan nafsu makan. Nah, menurut Hey, lonjakan terbesar berasal dari minuman berpemanis ya, kayak soda, sementara makanan beku seperti es krim ini hanya menyumbang sebagian kecil ya. Dan sebaliknya, konsumsi kue dan juga biskuit ini justru menurun seolah masyarakat mengganti cemilan manis dengan minuman dingin. Dan dikutip dari CNN, efek konsumsi makanan ataupun minuman-minuman manis ini paling besar terjadi pada kelompok berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah. Dan Hey ini menjelaskan mereka sudah lebih dulu ya memiliki tingkat konsumsi gula tinggi karena makanan manis lebih murah dan juga mudah dijangkau. Ditambah lagi akses terbatas ke pendingin ruangan membuat mereka lebih rentan terhadap godaan produk manis saat cuaca panas. Jika tren pemanasan global berlanjut, konsumsi gula di Amerika Serikat ini diperkirakan bisa bertambah hampir 3 gram per orang per hari ya di tahun 2095. Dan kenaikan ini dikhawatirkan memperburuk resiko obesitas, diabetes, sampai dengan penyakit jantung. Jadi katanya sih, temuan sebuah studi di mana konsumsi gula ini akan meningkat ketika suhu makin panas. Ya kan, kita kalau misalnya suhu udah panas kayak gini nyarinya es teh manis, es jeruk, ataupun es-es manis yang lainnya. Boleh ya, mencukupi air minum. Tapi kalau misalnya es, jangan kebanyakan, takutnya nanti radang. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 081324951935. Selamat siang. Ada siapa ini? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Mbak Rum yang ada di Kesenden, apa kabar Mbak Rum? Kemana aja nih? Pengen dasi dan gincunya Roma Irama, mau kirim salamnya buat pendengar setia RRI Cirebon dan juga untuk penyiarnya, tetap semangat dan sehat selalu katanya. Oke, amin, amin, sehat-sehat semuanya ya. Untuk seluruh penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Dan sebelum Rina play lagu yang udah direquest sama Mbak Rum, Rina punya Denny Chapman dengan Lost Dog.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat,

0: Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: Digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan segera hadir yaitu Iskandar Zulkarnain yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan

Rosat WRRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dan kini akan dikumandangkan terlebih dahulu.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikut, ya kami sampaikan terlebih dahulu informasi mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap atmosfer penerbangan serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Berdasarkan analisis citra satelit pada Minggu 6 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, BMKG mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengungkapkan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang bergerak cepat dengan menerbitkan signifikan meteorological information SIGMET dan peringatan pertama sesaat setelah erupsi awal pada 4 September 2026 pukul 23:23 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini peringkat BMKG telah menerbitkan sebanyak 50 SIGMET secara berkala guna menjamin keselamatan navigasi udara.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca

0: Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
1: Ratusan pengemudi dan awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Mereka menuntut saat adanya penertiban angkutan kota dari tim gabungan Dinas Perhubungan dan TNI Polri bersama unsur masyarakat lainnya. Sony Agung melaporkan.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sony Agung Saputra dari Balai Kota Bogor di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini.
1: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ade Sri.
3: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
4: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
3: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
4: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
3: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
1: RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti RRI.

0: RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
1: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Kepala LPP RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya bertujuan mencari kemenangan, tetapi juga memperkuat kekompakan dan silaturahmi.
1: Dan saya berharap lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah ataupun di sini mencari hadiah. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi dan persaudaraan kita RRI Cirebon. Dan tentunya kenangan kita bersama dengan teman-teman itulah yang paling terpenting.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Bakti RRI ke-81, Alex Sunardi, mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari melalui sejumlah pembahasan dan revisi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba baca berita dan memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
3: Untuk Hari Radio tahun ini, tema besarnya adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan-angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan Hari Radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya, harinya orang-orang RRI. Jadi pada seluruh angkasawan-angkasawati RRI, semoga bisa

0: RRI Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

mewaspadai risiko kesehatan yang menyerang tiga bagian tubuh. Menkes mengatakan, gangguan abu vulkanik rentan menyerang pada sisi pernapasan, mata, dan juga kulit. Menteri Budi

0: terhalang masuk ke mata. Adapun untuk kesehatan kulit dari paparan abu vulkanik, dengan membersihkan kulit dengan air ya, selanjutnya membersihkan wajah dan cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
4: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Pilihan, jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti sebelum dikumandangkan azan maghrib akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran ya.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: Baik pendengar, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran. Dan nanti azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 48 menit.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngebel.

Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi,

0: Peringkat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih dapat berubah dan meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai parameter kegempaan dan aktivitas vulkanik yang masih terekam selama pemantauan. Demikian disampaikan Kepala Badan Geologi Lana Saria pada hari Minggu 6 September 2026. Menurutnya peringkat pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai jenis sinyal kegempaan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung. Sinyal-sinyal kegempaan tersebut ini menunjukkan masih adanya proses pergerakan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut ini menjadi salah satu parameter yang terus dievaluasi untuk melihat perkembangan aktivitas vulkanik. Namun, perkembangan aktivitas gunung api harus dilihat berdasarkan keseluruhan data pemantauan. Waktu, ukuran, dan bentuk erupsi berikutnya ini tidak dapat kita prediksi secara pasti. Aktivitas gunung Anak Krakatau dapat mengalami fluktuasi sehingga masyarakat perlu mengikuti perkembangan informasi dari lembaga resmi. Ya, Lana juga mengingatkan potensi bahaya di sekitar pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat ini statusnya masih level 3 atau siaga dan masyarakat tidak diperbolehkan memasuki wilayah dalam radius 3 km.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan

0: ribet.
1: Halo Pak Ali, saya Aldo dari Pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
2: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
1: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan...

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Popiana Alwansah. Dan pendengar, kini saatnya kita simak bersama Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca

0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca

0: Dan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang apa namanya ya diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
1: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
4: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
5: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
3: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
6: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu

0: menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Daya, Berbeda Boleh, Merah. Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
7: Tapi semuanya sibuk.
8: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
9: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main,
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
12: Kita tanam sama-sama ya.
13: Oke Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
14: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudair pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudair mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat.

0: Kilau Pancasila.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya khusus bagi Anda umat Buddha akan bersama dengan Romo Junawi yang akan menghadirkan tema Sati Sampayana, mengetahui diri sendiri dengan jelas, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah tersambung bersama Romo Junawi dan kita akan mulai rangkaian mimbar agama Buddha hingga nanti pukul 20.

0: Selamat malam mendengar, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha. Semoga kabar baik selalu menemani Anda dalam kehidupan Anda. Malam hari ini pendengar, mimbar agama Buddha akan bersama Romo Junawi akan menghadirkan tema Sati Sampayana, mengetahui diri sendiri dengan jelas. Dan sudah tersambung bersama Romo Junawi melalui line telepon pada kesempatan malam hari ini. Kita langsung sapa Romo Junawi yang sudah berada di ujung telepon. Selamat malam Romo. Romo, selamat malam. Ya baik Romo, silakan Romo untuk bersama pendengar yang akan bersama dengan Romo dalam rangkaian mimbar agama Buddha. Kami persilakan Romo.
1: Baik, selamat malam para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita ucapkan, kita menghormat kepada Guru Agung kita dengan membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā.

yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya umat Buddha, jumpa lagi dengan mimbar agama muda pada malam hari ini. Bersama-sama saya ucapkan selamat malam, Satyoso Namo Buddhaya. Saya berharap semoga para pendengar dimanapun Anda berada selalu sehat, walafiat, lancar segalanya, dan selalu mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup kita. Pada malam hari ini kita akan coba untuk membahas tentang sati dan tanpa janya. Sati artinya adalah kesadaran, atau juga seringkali disebut dengan perhatian. Lalu sampajanya adalah mempunyai pengertian yang jelas ya, tentang fenomena badan, fenomena perasaan, fenomena pikiran, dan fenomena dhamma. Lalu apa yang perlu kita sadari di sini?

dengan gamblang supaya kita mengerti proses dari awal yang muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ya, dalam mengerti fenomena bahwa semua itu muncul karena sebab. Lalu muncul, berkembang, lalu berproses, lalu lenyap. Begitu terus, ya. Jadi sebabnya adalah diri kita sendiri. Ketika yang muncul itu hal-hal yang tidak baik, kita perhatikan dengan pengertian yang benar. Misalnya, di dalam pikiran kita atau di dalam batin kita itu ada empat benih. Ya, ada empat benih. Empat benih kejahatan, juga empat benih kebaikan. Empat benih kejahatan, yang pertama adalah kita dengan seringkali dengar atau membaca kata-kata loba. Loba itu ada.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM

Setuju. Ingin selalu menikah nyawi cir dari Cirebon. Kanti khawatir menikah nge. Waktu sih pun Matali pun selalu menikah. Wih, angin nih menikah nge. Naik wonten ukuran kecepatan angin menikah pinter nge. Itulah senang, itulah senang per jam nama pripun ngaten nge. Saya itu menikah angin nge. Ngebribit anak ini mungkin sampun tidak tembuti-tembuti lah nge. Nah buatan-buatan keperluan menikah nge. Midang ngetangin erari kemauan menikah nge. Dan kia yang ngelar sama campur sehari minggu. Mungkin sami sehat. Setuju kularku ingkang dalam menikah nyewi JR Cirebon. Setuju pandemen ingkang dalam menikah nyewi JR Cirebon. Dan sepindah monggo. Kulah turi ingkang badai ngerasaan gending nge monggo. Dan 081324951935 nge. Mugi-mugi sami sehat setu ini pun lan sakit midang ngetaken kiaran laras sam jamur sari. Terus pun kagem ingkang sampun nyawiji menika nggih. Ket wiwit nembe diputer nglaras sam jamur sari ini pun menika nggih. Bapak Jayati geng dalu Bapak Jayati nika nggih. Sugeng midang ngetaken RR Cirebon nggih Pak nggih. Salam kagem Nin kagem kagem tuyu keluarga menika nggih. Ingat dulu menikah nyawi JR Cirebon dengan Mbak Winnie ini pun menikah. Gendalu sak keluarga menikah nge. Gigi sama sehat menikah nge. Gigi kakak Pak Edi. Pak Edi ayam menikah nge. Ayam potong. Gendalu Pak Edi. Gemidang kita akan dari Cirebon menikah nge. Gigi kakak Pak Edi Gardu menikah nge. Gigi kakak Abah Haji Arsan menikah nge. Abah Haji dengan kendali juga midang ngetahkan RRI Cirebon yang kira ngelara sama campur sehari uki imam besar Masjid Nurul Huda menikah nge Bapak Haji Soleh dengan kendali juga midang ngetahkan bahwa setoyone pun ikan dalu menikah nyawi JR Cirebon buatan ngawi cuci menikah nge monggo ngerasaan gending nge monggo dan 081324951935 kanti paripura tabuh setoso dalu sesaran pulau Piano Wansa.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Pak Haji Rory nggak wonten lele yang Indra Mayu matur suwun sangat berkah Pak Haji ge. Keng napa? Mboten ana lagi. Napa sampun tidak ten jamiahan? Yogi sehat ge Pak Haji Asrori nggak wonten lele yang terima salam kagem sedoyo kulargo Pak Haji. Ugi Pak Haji gue kinten salam kagem sedoyo ingkang dalu menika nyawiji ya rejerbon menika nggih. Khususipun kagem Pak Dalil, Pak Tuparyono, Pak Haji Kliwondo, Ibu Hajah Warsiati, Pak Ponijo ugi disalami, Bapak Ibu Sare, Mbak Suti, Teh Bulek Suti ngawanten Gang Empang Gangsal menika nggih. Ki Mamah Ririn, Teh Citra ugi disalami. Monggo sugeng midhangetaken. Hatur sampun nika sampun nyawiji nggih Pak Haji Asrori sugeng tindak jamian. Pak Haji nggih. Monggo kelersan gangguan internet. Gitu ya. Nggih, monggo matur nuwun apa. Mugi-mugi sami sehat sedaya kulargo nggih. Pak Haji nggih, salam mugi kagem sedaya kulargo. Toya pada pencampur sari ngawonten lele ya Indramayu menika nggih. Khususipun ingkang wau disalami Pak Haji Asrori ngawonten Pak Dalil, Pak Tuwaryono, Pak Haji Kliwondo, Ibu Haja Warsiati, Pak Ponijo, yang sareh, yang kagung sareh menika nggih. Kita lu sugeng mujangetaken Bulek Suti menika nggih. Geng mujangetaken ngawonten Gang Empang Gangsal Cirebon menika nggih. Ugi Mamah Ririn, ugi Teh Citra. Monggo. Menika gedhe-gedhe warasan campur sari menika lajengaken ganti paripurna mangkih para kadang sedaya ingkang dalu menika nyawiji RR Cirebon ing kiran larasan campur sari. Pindah matur nuwun sanget menika kagem Bapak Haji Asrori menika nggih Pak nggih. Monggo.

0: Lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0395-9135-1935 menikah ni. Matur sebab nuwun kah ke Mas Cai ngantun pelubun. Mas Cai juga terlalu segini dia katakan ni Mas Cai. Kedikit pun mereka Mas Cai. Gimu ki sakit kai peringkiran larasan campur sari. Ikiran larasan campur sari menikah.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bangkor di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kata saya, cekap rumin, kiareng larasan campur sari, lumantar dari Cirebon, program asungal menikongi, untuk sebaru ini kang sampunnya wiji dari Cirebon, dan katenan, kulo pihanam sanyun, pamit rumin, kiareng larasan campur sari, tinta menikongi, sugeng talu, sugeng istirahat, lan

akan segera bersama Anda pendengar dalam mini drama radio produksi dari RRI Ranai dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak. Dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Pak. Pak. Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti. Karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan, Ibu.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaannya memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti, Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan bu?
1: Bisa lah bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang bu.
0: Jadi bagaimana bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
2: Ibu sama

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kejadian yang berkaitan dengan anak Gunung Krakatau, dan dampaknya memang sangat terasa mendengarnya bagi masyarakat yang terdampak dan di berbagai wilayah terkait dengan dampak tersebut. Seperti halnya dari BN

BNPB menyebut 3 kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau yaitu terdampak tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan terdampak ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan. 3 kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan adapun sebaran kecamatan terdampak yakni 7 kecamatan di Lampung Selatan meliputi Punduh Pedada, Raja Basa Kalianda, Ketapang, Bakahuni, Sidomulyo, dan Katibung. Dan adapun di Kabupaten Tenggamus ada 4 kecamatan terdampak meliputi Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung. Tidak ada kerugian jiwa, dampak secara fisik kerusakan masih dilakukan pendataan, dan di DKI, Banten, dan Lampung terpapar abu vulkanik. Dan dia mengatakan BNPB telah mengambil upaya-upaya penanganan terkait meningkatnya aktivitas anak Gunung Anak Krakatau, dan upaya tersebut seperti koordinasi dengan BPBD di wilayah terdampak untuk terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat terutama di Jakarta, Banten, Lampung dan sekitarnya untuk tetap tenang. Dan hal itu disampaikan kepala negara terkait meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Provinsi Lampung. Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau tersebut. Kepala negara juga meminta masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk menjaga kesehatan. Dan Presiden memastikan akan memantau perkembangan di lapangan, kemudian mengambil keputusan dan langkah yang diperlukan. Kepala negara menegaskan sejak awal telah memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menerima informasi dari berbagai jajaran terkait. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk memantau perkembangan situasi terkait peristiwa meningkatnya Gunung Anak Krakatau tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Cepat Negara masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi malam hari ini pendengar. Pada pukul 23 nanti pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian jazz music yang tentunya akan menemani Anda di sela-sela istirahat Anda untuk kesempatan malam hari ini. Ada sebagian yang sudah menikmati suasana istirahat, ada sebagian lagi yang mungkin saat ini sedang menuntaskan rangkaian tugas agar dibawa di hari Senin nanti tentunya bisa menjadikan suasana Senin ini tidak terburu-buru ya pendengar ya. Karena yang selesaikan kalau terburu-buru pasti aja ada yang ketinggalan ya. Mungkin Anda punya pengalaman gitu ya pendengar ya. Ketika Anda terburu-buru pasti aja ada satu atau dua hal atau dua barang yang tertinggal gitu ya pendengar ya. Sehingga rasa timbul rasa tidak nyaman ya pendengar ya. Ketika sudah duduk di kantor ataupun sudah duduk di ruang kerjaan, aduh ada yang ketinggalan gitu ya. Apalagi hal itu sangat vital. Seperti apa sangat vital? Yaitu seperti halnya smartwatch ataupun juga HP ataupun juga laptop dan lain sebagainya. Dan itu membuat Anda ya dalam rangkaian aktivitas Anda agak sedikit terganggu ya pendengar ya. Paling ya minta izin untuk balik lagi untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di rumah.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. Empat perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban.

dan juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, keempat cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya empat ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang, tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama empat cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

sesudah saya dan Bung Fudi selaku pengarah teknik menemani Anda di suasana malam hari ini pendengar. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Kami undur diri dan sampai jumpa. Siaran kami sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91.4, 94.8 dan 89.1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari ini Senin 7 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 7 September 2026. Kurang lebihnya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan menemani Anda. Dan tentu saja untuk sesi pertama ini segera kita akan ikuti Mutiara Pagi.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali menemani Anda di hari Senin ini 7 September 2026. Dan tentu saja sudah ada narasumber kita pagi hari ini yang tersambung lewat telepon kita. Ada Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tema kita pagi hari ini adalah merawat peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon langsung di 02318493259 atau Anda juga bisa bertanya di live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Silakan Ustadz untuk tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq liyudhirahu ala addini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, kitabullah wa sunnati. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi hari ini judulnya tentang merawat peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa merawat gitu ya, peninggalan gitu, apa sih sebenarnya? Di dalam sebuah hadis tadi, taraktu fikum amrayni, yang paling harus dirawat tuh ini ya, taraktu fikum amrayni gitu ya. Saya tinggalkan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnatihi, dan sunnah rasul. Nah, ini yang perlu dirawat ya. Kemudian yang ketiga, akrimil ulama fa innahum warasatul anbiya. Innama yahsyallaha min ibadihi al ulama. Ala awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi intinya yang harus dirawat itu empat perkara ya. Intinya empat perkara. Satu, Al-Quran. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Kanjeng Nabi, benar-benar memperingati kelahirannya, maka kita juga harus merawat peninggalannya ya. Jadi belajar mencintai Nabi itu hanya jangan separuh-separuh, harus 100%, namanya cinta sejati gitu ya. Jangan kita muludan rajin, merhabanan rajin, tapi bisa baca Quran gitu ya. Atau tidak senang cari ilmu. Nah, ini. Like, karena itu bagaimana caranya untuk merawat daripada peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka caranya adalah kita harus menjaga daripada Al-Quran itu sendiri ya. Menjaga bagaimana? Ya harus dijaga Al-Quran itu. Dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Ya kita pelajari isinya ya. Kita pelajari cara bacaannya tuh, daripada peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berdirinya pondok-pondok pesantren, berdirinya daripada TPQ Al-Quran, berdirinya daripada rumah-rumah tahfidz, itulah cara merawat peninggalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang merawat, yang menjaga peninggalannya Nabi Muhammad, maka insya Allah orang itu akan dilindungi oleh Allah dan akan dijamin kehidupannya. Ya, maka kita di Indonesia ini juga bersyukur. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak pesantren, banyak ustadz, banyak para ulama gitu ya, sehingga Al-Quran itu terawat rapi karena banyak orang yang hafal Quran gitu ya. Nah, apa cukup menghafal Al-Quran? Tidak cukup, harus juga merawat isinya. Dan Al-Quran ini kan ada tafsirnya gitu. Yang dirawat oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan kita sekarang para ulama, para santri. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada umat Islam, ya, orang-orang yang punya pondok pesantren, ayo kita jaga Al-Quran ini dengan apa? Dengan memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita sendiri, kepada anak didik, siswa sekolah, suruh bisa membaca Al-Quran, ya. Bukan saja cara membaca Al-Quran itu juga ada tahapan gitu ya. Qiraati hanya bisa membaca. Setelah itu naik menjadi tilawah. Tilawatil Quran. Qiraatul Quran, tilawatil Quran. Kalau qiraah itu tahap pembelajaran, baru ngerti huruf gitu ya, cara membacanya. Nah, cara membacanya supaya bagus harus pakai tajwid. Nah, namanya sudah tilawah. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatul Quran ya, tapi tilawatil Quran. Kenapa? Karena yang dilombakan itu orang-orang yang sudah sempurna baca Qurannya gitu loh. Waratilil Qur'ana tartila. Lah, bagaimana caranya supaya membaca Quran tartil? Satu, harus mengetahui makharijul huruf. Ya. Dari mana tuh? Tempatnya di mana tuh huruf kha tuh? Oh, di sini di tenggorokan. Hamzah tuh di mana? Oh, di sini di depan lambe 2 a gitu ya. Kemudian harus ngerti tajwidnya. Oh, ini bacanya jelas atau idhar. Bacanya germeng, oh idgham. Bacanya harus bindeng, oh ikhfa. Ah, itu harus paham gitu ya. Itu namanya tartil, membaca tartil. Kemudian sudah tartil juga harus tahsin. Tahsin itu apa? Ya kita harus punya guru cara bacaannya gitu ya. Kemudian kalau bisa tahfid. Apa itu? Tahfid itu menjaga Al-Quran. Bahasa Arabnya tahfid ya. Tahfid itu menjaga gitu ya. Kalau istilahnya ada yang hafal Quran, namanya tahfidzul Quran. Jadi orang yang hafal Quran itu berarti orang yang menjaga Quran gitu ya. Sampai 30 juz. Nah, ada juga orang tidak hafal Quran tapi dia menjaga isinya. Siapa? Orang-orang ahli nahu, ahli sorob, ahli bahasa Arab. Ada orang baca Quran salah, itu paham. Kenapa? Oh, ini nahu sorobnya harus sesuai. Ya. Maka orang yang tahfidzul Quran itu bukan yang hafal saja, tetapi para kiai, para ulama yang ahli tafsir, ahli nahu sorob, ahli balagh, itu juga menjaga daripada Al-Quran itu sendiri, daripada tercampurnya dengan bahasa-bahasa Arab suqiyah, bahasa Arab pasar. Jadi bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab yang istimewa gitu ya, bahasa Arab yang asli ya. Artinya yang mengandung ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu cara membacanya juga pakai tajwid. Tajwid itu dari mana? Dari Al-Quran itu sendiri ya. Nah, kalau kita ingin memahami Al-Quran supaya ngerti isinya, maka ada ilmunya, namanya nahwu shorof. Dari mana ilmu nahwu shorof itu? Dari Al-Quran itu sendiri. Gitu loh, ya. Makanya kalau kita ingin tahu Al-Quran, belajar nahwu shorof dulu. Kenapa? Itu grammarnya gitu ya. Orang yang bisa bahasa Arab belum tentu bisa baca kitab, belum tentu bisa baca tafsir. Kenapa? Karena ada ilmu khusus yang untuk menggali isinya Al-Quran gitu ya. Wanahu awla awalan ayuk lama idil kalamu dunahu la yufhama. Kalau orang mau belajar Al-Quran, ingin ngerti isinya Al-Quran, terlebih dahulu mempelajari ilmu nahwu sorof. Kenapa? Idil kalamu dunahu la yufhama. Karena mempelajari Al-Quran tanpa ada nahwu sorof itu tidak akan bisa difahami secara sempurna. Loh, kalau kita kan bisa ada terjemah, boleh. Kalau untuk diri sendiri nggak apa-apa pakai terjemah. Tapi kalau untuk jadi guru, apalagi jadi kiai, apalagi jadi mubalig, itu harus menguasai yang namanya nahwu sorof gitu ya. Karena Al-Quran itu memang lafadznya, cara lafadznya semua orang bisa. Tapi isinya itulah yang kadang-kadang bertentangan dengan tujuan Al-Quran itu sendiri. Apa namanya? Asbabun nuzul. Jadi kalau kita ingin mengartikan artinya Quran, harus tahu asbabun nuzulnya gitu ya. Tahu bahasa balagohnya. Al-Quran itu kan dari kata-katanya saja sudah indah. Coba. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu A semua. Itu sudah mengajung sajak loh. Seni ya. Itu namanya teori A semua gitu ya. Itu dari lafadznya saja sudah indah. Ada juga kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinati wanas. Oh, sama ini juga nas semua gitu ya. Satu nada gitu ya. Ada yang dua. Kalau tadi A semua, ini AB. Mana itu contohnya? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Lah itu ada Oh, itu rumusnya AB gitu ya. Jadi ilmu intisari bahasa balago itu dari Al-Qur'an. Oh, ini balagonya balago apa, maaninya maani apa gitu ya. Kalau dalam intisari bahasa Indonesia, oh ini rumusnya AB gitu ya. Ada juga yang AABB gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus itu itu luar biasa ya. Jadi Al-Qur'an itu dari segi lafadznya saja mengandung ilmu pengetahuan yang banyak. Oleh karena itu, cara merawat Al-Qur'an ya kudu mondok di pesantren. Karena pesantren itu belajarnya lama gitu ya. Nahwu shorofnya juga lama. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak pesantren, banyak ulama-ulama yang tabakhur fi ulumi tafsir wa ulumul hadis ya. Begitu juga merawat hadis Nabi, anak-anak kita supaya pada hafal sanad-sanad rawi, apal hadis, dihafalkan tuh hadis Arba'in Nawawi. Santri-santri ya, anak-anak kita yang sudah hafal Arba'in Nawawi, aduh luar biasa. Jadi merawat daripada peninggalan Nabi itu ya adanya di pondok pesantren ya. Jadi Al-Quran ayo kita wariskan kepada anak-anak kita ya. Al-Qurannya hafal, tafsirnya pinter gitu loh, bahasa Arabnya hebat, cara menerjemahnya hebat. Maka itulah cara merawat peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi anak-anak kita loh harus ahli tafsir. Anak perempuannya harus hafal Quran gitu loh ya. Wah, saya mah enggak punya, sibuk. Boro-boro pesantren makan aja susah. Sekarang mah banyak pesantren gratis. Apalagi pesantren yang hafal Quran ya. Di pondok saya aja kalau yang tujuannya hafal Quran itu enggak dipungut biaya apa-apa. Ya. Di sini juga saya dibenda alhamdulillah ya, sedang merintis akan membangun pesantren Darul Quran 2 gitu ya. Darul Quran 2 cabang benda. Itu ada tahfidz Quran, ada qiraatul kitab, kitab kuning. dan dikembangkan juga manakib, merhabanan, hadiyu gitu ya. Seperti orang benda kan senangnya begitu. Yang ngapalkan jurumiyah, menghafalkan berjanji santri itu ya. Nah itu, jadi yang merawat daripada peninggalan Nabi adalah para ulama yang memperdalami ilmu-ilmu Islam, atau yang disebut tafaqquh fiddin gitu ya. Namanya tafaqquh fiddin. Sehingga kata Nabi, may yuridillah bi khairan yuwaffiqhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka orang itu diberi kefahaman agama gitu ya. Kelihatannya belajar agama ini gampang, ngapalkan Quran cepat hafal. Nah, itu orang yang dititipi daripada peninggalan Nabi. Jadi anak-anak kita suruh belajar Al-Quran, suruh belajar hadis nih pesantren, kang rajin, kang pintar, ya, aja luruh pondok pesantren, kang dangkal, pesantren aja, anak sekolah baik, bahasa Arab, bahasa Inggris, laka pelajaran nahwu, nggak ada apal Qurannya, yang penting dapat ijazah, bisa kerja, ya. Kurang kalau begitu. Kalau begitu tidak merawat dong. Tidak merawat daripada peninggalan Nabi kalau begitu. Namanya pendangkalan dalam ilmu agama ya. Hindari pesantren yang seperti itu. Itu namanya bisnis gitu ya. Itu. Jadi pelajari Al-Qur'an dari mulai cara membacanya, tartilnya, ilmu tajwidnya, perdalami isinya, sehingga kita sebagai orang tua bangga kalau punya anak sudah hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis. Nah ini berarti ini yang merawat daripada peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, akrimil ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, termasuk peninggalan Nabi adalah wasiatnya Nabi, muliakanlah para ulama, para ustaz. Jadi kalau di desa kita ada ulama, ada ustaz, kita muliakan ya. Kita undang para ulama, para ustaz, suruh baca yasin, suruh marhabanan, pulangnya diberi berkat, diberi salaman, amplop ya. Karena ya kesempatan sekarang ini nih bulan mulud ya, para ulama, para ustaz diundang, suruh baca yasin, suruh baca berjanji, dipai berkatnya gede-gede, tapelah ke amplope. Ya entok, makanan mah cepat entok, tapi kalau ada amplopnya kan lumayan. Itu juga pesan Nabi gitu ya. Kita hormati para ulama, para kiai, kemudian para aulia. La haufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita menemukan orang yang hidupnya santai, nyantai, enggak pernah senang dunia, dunia seadanya, enggak pernah kagetan gitu loh. Ah, puasa baik. Orang sekeluruh dunia, orang sok teman-teman gitu loh, seanane. Oh ini wali nih, wali ini titipan Nabi juga, itu harus kita rawat orang-orang seperti itu ya. Ada orang ahli ibadah, uripnya sederhana, tidak pernah macam-macam, tidak pernah neko-neko, dengan orang ramah gitu ya. Nah ini juga perlu dirawat ya. Jadi peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad itu yang harus dirawat adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kata Nabi, kalau seandainya kalian berpegang teguh kepada Al-Quran Hadis dan kepada para ulama yang ahlinya, kita tidak akan tersesat ya. Oleh karena itu, mungkin masih dalam bulan Maulud, ayo kita galakan anak-anak kita supaya bisa ngaji Quran, supaya ngerti hadis Quran gitu ya, ngerti ilmu fikih, ilmu syariah. Itu semua peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun juga memberikan opini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, merawat peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp di 081324951935 atau di nomor telepon 849-3259. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Tini di Brebes.
0: Ibu Tini di Brebes, silakan Ibu.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya mau nanya Pak Ustaz, ini di sini saya dekat pesantren. pesantren. Ya paling 50 meter lah. Tapi maaf ya, hanya berdirinya semenjak 18 ya. Berdirinya nggak ada muridnya, nggak ada santrinya. Masalahnya karena di dekat ini, dekat ya, ujung dari ujung dari desa itu ujungnya tadinya sawah, sekarang udah dibikinin pesantren apa musala. Jadi muridnya nggak ada, les santrinya nggak ada ya. Jemaahnya juga kalau paling kalau jumatan ya itu bapak, kalau jumat malam itu perhabanan gitu ya paling berapa orang. Terus bagaimana itu ya? Terus yang kedua, maaf Pak Ustaz, bendanya benda di mana ini? Maaf aja, kayak gitu aja Pak Ustaz.
1: Oh iya.
2: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Tini. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, pondok pesantren yang tidak ada muridnya itu gimana itu Ustaz? Dan yang kedua soal pesantren benda yang Ustaz tadi katakan. Silakan Ustaz.
1: Iya, yeah, yang pertama, ya saya nggak paham ya, pondok mana yang nggak ada santrinya? Ya itu harus itu ya, harus ya masyarakat di situnya lah kalau bisa tuh dihidupkan gitu ya, dihidupkan orang-orang dekat yang di situ ya masuk di pesantren itu di situ ya dihidupkan kiainya siapa? Karena pesantren itu kan tidak cukup bangunan ya, pesantren itu harus ada kiainya, ada santrinya, ada pesantrennya, ada masjidnya gitu. Ada ustadz-ustadznya kan gitu. Itu namanya pesantren gitu. Kalau baru ada tempatnya saja nggak ada santri, nggak ada pesantren, nggak ada kiai, namanya kos-kosan namanya kan gitu. Ya. Kemudian yang menanyakan benda ya. Ya saya di benda kerep itu di Kota Cirebon. Jadi benda itu sebenarnya bukan desa, itu satu blok. Tapi di situ di gunung ya, itu peninggalannya Sunan Gunung Jati katanya di tempat itu tuh, makanya ini masih termasuk juga daerah keraton gitu ya, daerah Cirebon masih ada sambungan dengan keraton Cirebon karena memang benda ini keturunannya lebih dekat dengan Sunan Gunung Jatinya itu katanya. Di sini ada Kiai Soleh, Mbah Soleh ya, Mbah Soleh itu turunan ke-9 dari terahnya Sunan Gunung Jati. Maka di sini agak tasawuf ya, enggak ada speaker di sini, masih alami ya gitu. Artinya penduduknya juga pemudanya tuh ya apa ya, masih pakai sarungan semua gitu. Jadi satu desa itu sudah mirip seperti santri gitu ya. Benda kerep itu. Maka di sini saya akan dikembangkan juga pondok-pondok pesantren yang salafi ya, salafi gitu ya, pesantren yang mengajarkan kitab kuning, tahfidz Quran gitu. Oleh karena itu ya pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, minta doa dari semua gitu ya supaya saya bisa mengembangkan cabang Darul Quran 2 di sini di Benda Kerep. Dan bagi para kaum muslimin atau agnia, orang-orang kaya yang punya uang atau mau membawa kampungan tanah, ya boleh ya hubungi saya. Karena ya kita dalam berjuang itu kan tidak cukup sendiri gitu ya, pasti ada orang yang membantu gitu ya, ada yang punya tanah, punya uang gitu ya. Nah itu saya mengharapkan siapapun yang mau membantu infak, baik itu wakaf tanah atau juga membantu membangun berapa kamar gitu ya, pakai saya nyumbang nih satu kamar, boleh gitu ya. Hubungi nomor saya, nanti terakhir saya bacakan nomor saya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, silakan bagi Anda pendengar yang ingin kembali bertanya pada Ustadz kita pagi hari ini berkaitan dengan tema kita merawat peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sambil menunggu penelpon Ustadz, sebagai lembaga belajar Al-Quran, seberapa penting manajemen dalam pondok pesantren Ustadz?
1: Iya, jadi sekarang pondok pesantren itu sudah modern ya, artinya dalam kata sudah tertib gitu loh. Kalau zaman dulu kan pesantren itu hanya mengajarkan santri datang ngaji. Sekarang kan sudah lebih diarahkan gitu. Ada spesialisnya, jurusannya apa nih? Oh, jurusannya tahfidz Quran. Ya, otomatis ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dipelajari semua.
3: dari mulai cara membaca Al-Quran, tajwidnya, karena membaca Al-Quran saja itu banyak ilmunya kalau di pesantren tuh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kadang per surat Fatihah saja itu seminggu.
0: Yeah.
3: Ya, kalau kalau santri belajar sama kiai itu seminggu baca Fatihah itu. Rafi makhrajnya supaya rafi, waqafnya supaya rapi, kemudian ayat-ayat per ayatnya juga supaya rapi. Karena apa? Karena Fatihah itu syaratnya salat, rukunnya salat.
0: Yeah.
3: Ketika seseorang Fatihahnya enggak benar, maka sholatnya ya tidak sah gitu loh. Maka di pesantren tuh kalau belajar Fatihah tuh lama santri itu.
0: Yeah.
3: Itu loh.
0: Diperdalam yeah. Ya Ustaz ya.
3: Di

0: rambutnya kemana?
1: Baik, selamat pagi Bu Indra. Silakan langsung saja Bu Indra.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Kiai Haji Aminuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, merawat peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya Pak Kiai? Ada yang mengganjal juga di hati saya selalu. Orang-orang nurunya itu menikahnya itu, loh. Iya, jadi malah ada guyonan, tapi selalu bikin kesal hati saya. Dan bagaimana cara menjawabnya itu selalu aja nggak pas. Katanya kalau orang muslim itu istrinya banyak, kalau non muslim Tuhannya banyak. Itu bagaimana itu Pak Kiai? Kenapa bukan hal-hal lain yang disalahkan? Ya tentunya hanya orang sedikit itu saja yang suka mengolok-olok begitu, tapi bikin gemes juga cara menangkisnya itu bagaimana? Terima kasih Bu Yanti.
1: Baik, terima kasih.
0: Pantesan segala macam gajah, singa, harimau lari ke rumah ibu, ada hutan di babat.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra. Ya baik Ustadz, inti pertanyaannya adalah tentang olok-olok agama Ustadz. Mungkin karena selama ini pihak luar lihatnya Rasul banyak istrinya, jadi kalau ada bercandaan Islam itu banyak istrinya, tapi kalau non Islam itu banyak Tuhannya. Bagaimana menurut Ustadz bercandaan seperti ini?
2: Ya harus diberi penjelasan ya. Kanjeng Nabi itu kan punya kelebihan dengan makhluk-makhluk atau dengan umatnya. Ya harus dibedakan lah, ya kan? Namanya bos memang harus sama dengan bawahan kan gitu. Kalau kekhususan untuk Nabi, kalau mencintai perempuan itu boleh dinikah, ya kan? Berapa aja kalau Nabi sih nggak dibatasi. Kalau kita kan dibatasi jadi 4. Dan Nabi Muhammad itu kan menikahi perempuan juga perempuan tua untuk melindungi anak-anaknya. Tujuannya bukan karena nafsu gitu, lawas. Jadi jangan salah paham gitu ya. Jangan salah paham. Nabi itu menikahi perempuan tuh banyaknya perempuan yang sudah tua karena suaminya mati di medan perang gitu ya. Sehingga anaknya terlantar. Ya dinikah. Nah, kita juga kalau ada orang-orang begitu bagus, enggak apa-apa. Orang umurnya sudah 90 tahun, anaknya banyak, ya nikah aja tuh. Terawat tuh anaknya. Sunnah Nabi kan begitu. Itu. Jadi kalau hal seperti itu kita tidak boleh mengoreksi gitu ya, karena Nabi itu beda dengan kita manusia biasa. Jadi nggak usah kita memperdalam hal seperti itu ya. Kita sam'an wa ta'atan aja lah, mendengar dan kita taat lah. Kalau orang-orang non muslim kan mencari kelemahannya Islam gitu. Itu aja dulu untuk sementara ya. Kalau kita mengomentari agama lain saya enggak mau gitu lah. Yeah, mereka yeah, urusannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, itu aja lah.
1: Sensitif ya Ustaz ya.
2: Betul.
1: Ya, baik. Kembali yang ada yang bertanya di live chat kanal YouTube RRI Cirebon, ada Said Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah salat berjamaah juga menjadi salah satu peninggalan Rasulullah yang perlu dirawat?
2: Ya itu sih bukan peninggalan, sunnah gitu ya. Ya sunnah muakkad, artinya perbuatan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, itu namanya sunnah ya. Kalau peninggalan seperti tadi itu Nabi mengatakan taraktu fikum amrain gitu ya, saya tinggalkan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan hadis kan gitu. Nah di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu juga ada keterangan seperti itu. Ya samalah intinya, betul juga gitu. Isinya sunnah ya begitu gitu. Artinya itu sih bukan peninggalan Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi itu loh. Ya intinya sama lah, harus dirawat juga. Oke, itu aja dulu ya. Semoga ada manfaatnya.
1: Baik, berdasarkan

0: Rasul Ustaz, bahkan Rasul sendiri sudah sebelum meninggal sudah sudah meramalkan ataupun menunjukkan kenyataan di masa depan bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 golongan ya Ustaz ya kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti Rasul sudah menyadari akan ada konflik, persaingan dan perdebatan terhadap ajaran-ajarannya. Mengapa pada saat itu Rasul tidak bisa mencegah hal tersebut, Ustaz?
1: Al-Quran kan sudah menggambar, sudah menjelaskan apa istilahnya, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah gitulah. Ya. Wa la tafarruqu. Jadi yang tidak boleh itu tafarruq. Tafarruq itu apa? Perbedaan di dalam masalah usul gitu. Kalau kita Islamnya sama, kitabnya sama, kemudian Ka'bahnya sama, Al-Qur'annya sama, terus beda kunut dengan beda usuli, ya tidak masalah. Yang tidak boleh itu tafarruq. Tafarruq itu beda Al-Qur'annya gitu. Beda Ka'bahnya, itu yang tidak boleh gitu. Selagi Al-Qur'annya sama, Ka'bahnya sama, ya kita masih diperbolehkan gitu. Karena apa? Ikhtilaf. Ikhtilaf dengan tafarruq itu beda gitu. Kalau ikhtilaf dibolehkan gitu. Nah, sebatas mana antara ikhtilaf dan iftirak itu? Ya kan sebatas pemahaman kita. Pemahaman tentang furu gitu ya, yang dibolehkan itu. Tetapi kalau perbedaannya masalah usul, masalah tauhid, itu yang tidak boleh gitu ya. Dan kebanyakan itu transnasional. Artinya apa? Islam ini datang ke Indonesia ini kan ada yang sebabnya para wali gitu kan, sehingga para wali juga punya budaya, maka Islam juga kadang disebarkan dengan budaya gitu loh, sehingga ada perbedaan. Oh, saya sih Islamnya langsung aja nggak usah pakai budaya gitu, maka jadi beda gitu loh. Begitu juga Islam yang masuknya ke Iran caranya seperti itu, karena beda gurunya maka dia punya beda lagi. Ada juga Islamnya lewat terekot gitu ya, sehingga tarekat itu kan beda lagi. Dari situlah perbedaan-perbedaan itu muncul gitu. Tetapi selagi dia masih sholatnya 5 waktu, Qurannya sama, ya gak masalah gitu. Ya, itu yang kata Nabi, alaikum bi ahli sunnah wal jamaah, maka berpegang teguhlah kepada ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Ana wal yaum, ana al yaum wa ashabi. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Nabi dan sahabat. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Nabi dan sahabat itu siapa? Ya para Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu yang sekarang jadi madhab kita gitu loh. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, kembali ada yang bertanya di nomor WhatsApp dari Azhar yang ada di Cirebon. Ustadz, kalau ulama yang terlalu dekat dengan pemerintah dan politisi, hukumnya seperti apa, Ustadz? Nah, ini silakan Ustadz. Ini mungkin agak
1: ya sedikit. Gini, ulama itu ya sebenarnya pencerahan yang kita arah itu pencerahannya. Ya, kalau ulama datang ke pemerintah dengan tujuannya menegur itu nggak apa-apa. Karena sekarang kan pemerintah apa pejabat jarang juga pergi ke ulama. Kalau nggak diconcok, nggak bisa negur, ya kan? Ya sebaik-baik ulama yang didatangi oleh pemerintah, sebaik-baik pemerintah juga yang datang ke ulama, kan gitu. Tetapi sekarang kan susah, sehingga tujuan kita ketemu dengan pemerintah itu apa? Kalau tujuannya memberi nasihat atau juga memberikan masukan supaya memperhatikan umat misalnya, ya gak apa-apa, gak jadi masalah. Yang tidak boleh itu datang ke pemerintah ngerengek-ngerengek minta jatah, itu yang tidak boleh itu ya. Oke, itu aja dulu, semoga manfaatnya.
0: Baik, pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita pagi hari ini, yaitu merawat peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Kiai Haji Aminuddin. Ini ada kembali yang bertanya di nomor WhatsApp, Ustadz. banyak bercandaan tentang sunnah sunnah Rasul di malam Jumat yang seolah-olah hanya untuk berhubungan badan. Bagaimana pendapat Ustadz?
1: Ya memang ada hadis Nabi gitu, barang siapa yang berzina di malam Jumat sama dengan membunuh dengan 1000 Yahudi, kan itu hadis Nabinya. Namanya maljum kan, malam Jumat. Ya bagi yang punya istri ya disunahkan banget gitu loh. Iya.
0: Tapi kalau
1: ya, itu namanya sunnah.
0: Iya,
1: sunnah Rasul lah itu.
0: Iya, kalau kesannya seolah-olah sunnah Rasul hanya untuk berhubungan badan saja menurut Ustaz, itu tetap bisa diterangkan berarti Ustaz ya, bisa dijelaskan berarti ya.
1: Ya memang benar. Kenapa? Karena itu kan sudah nilainya ibadah, terus nikmat kan. Jadi ya bisa kan kecandaan ya bisa jadi kan gitu. Ya tuh, betul enggak? Jadi ibadah yang paling mudah nikmat ya malam Jumat antara suami istri gitu kan. Makanya jadilah populer kan gitu. Sunnah Rasul kan gitu.
0: Tapi bukan olok-olok. Tapi bukan olok-olok ya, ya Ustaz ya seperti itu.
1: Ya bukan lah. Yang penting niatnya baik kan gitu.
0: Bukan ini ya Ustaz. Bukan masuk penistaan agama bukan.
1: Bukan. Oh, bukan. Okay. Ya wajar aja lah, nggak apa-apa.
0: Ya,
1: dan
0: iya.
1: Mengingatkan juga kan para pengantin-pengantin baru, kalau malam Jumat tuh jangan kemana-mana, udah di rumah saja kan gitu.
0: Iya baik.
1: Pengantin lama ya harus diingatkan juga, ya kan?
0: Iya.
1: Baik. Kadang-kadang pengantin lama beli kelingan nih bang sama ngononku. diingatkan lu malam Jumat lo, ya kan?
0: Iya.
1: Dah, sunah Nabi kan gitu.
0: Baik. Okay. Kembali ada yang bertanya di WhatsApp-nya Programa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Ibu Dian yang ada di Cirebon, usia saya sudah 56 tahun. Apakah dengan membaca Al-Quran di rumah setelah sholat itu sudah cukup untuk mengamalkan warisan Rasul, atau apakah saya harus memperdalam lagi ilmu saya, ilmu membaca Al-Quran saya?
1: Ya kalau ada waktu sih ya belajar kan sampai ke liang lahat gitu. Dari melahir sampai ke liang lahat. Kalau merasa belum cukup ya belajar kan gitu. Sekarang kan para ustadz, para kiai kebanyak di kampung-kampung kita tuh.
0: Iya.
1: Belajar Al-Qur'annya supaya lebih fasih lagi kan gitu. Dan supaya tahu artinya per huruf, kan enggak apa-apa, itu bagus.
0: Iya.
1: Gitu aja. Kalau ada waktu gitu. Kan biasanya kalau pangsiunan kan uang sudah cukup, makan sudah cukup, ya sudah istiqomah. Baca Quran, kekurangannya apa kita datang ke Pak Kiai, kita datang kepada orang-orang yang tahfidz Quran gitu. Supaya dapat sanad juga, sanad yang mutasil sampai Kanjeng Nabi kan gitu. Kalau orang baca Quran kan kalau sanadnya mutasil sampai Kanjeng Nabi kan nanti di akhirat dapat syafaat. Nyambung lah gitu dengan guru-gurunya gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, Ustadz, saya teringat kasus beberapa tahun kebelakang tentang masjid di daerah saya kurang hafal juga, apa Tangerang apa Depok gitu. Ada masjid yang di atas kubahnya ada tulisan Muhammad, lalu banyak warga yang protes dan akhirnya diganti kembali menjadi huruf Allah. Ini salah satu indikasi kecintaan yang membabi buta atau seperti apa Ustaz? Tiba-tiba masjid dibangun di atas kubahnya itu kan biasanya hurufnya Allah ya Ustaz ya. Nah ini Muhammad gitu. Menurut Ustaz seperti apa hal seperti ini Ustaz?
1: Ya kalau menurut saya sih wajar-wajar aja. Gak apa-apa, yang penting niatnya aja ya.
0: Berarti diganti kalau juga, sebenarnya gak diganti juga gak apa-apa Ustaz?
1: Gak apa-apa ya kan. Di situ kan bebas aja pakai bulan sabit juga boleh kan gitu. Bulan sabit kan berarti anu Islam kan, bangkitnya Islam kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah diganti Nabi Muhammad ya enggak.
0: Jadi kan gitu. Sebenarnya tidak masalah ya Ustaz ya.
1: Tidak masalah, yang penting niatnya baik. Artinya tidak menghilangkan sesuatu gitu. Tetap aja. Kalau kita menyebut nama Allah berarti ingat Nabi Muhammad juga. Ketika kita ingat Nabi Muhammad, ingat Allah juga kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, kan gitu. Di surga itu ada tiang-tiang itu nama Muhammad tuh banyak gitu. Sebelum Nabi Muhammad lahir juga sudah ada di situ. Artinya nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah itu sudah ada gitu. Padahal waktu itu masih belum dilahirkan.
0: Ya.
1: Nah, itu. Jadi enggak masalah. Enggak apa-apa. Yang penting tujuannya baik.
0: Baik. Baik. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, kita masih punya waktu sebelum pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau juga bisa telepon langsung di 849-3259. Baik.
2: Jangan diminum, kata dokter, dimasukkan ke dusun.
0: Ya, ya, ini ada yang kembali bertanya di nomor WhatsApp. Ada Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Ada yang dikatakan hadis palsu, mohon diberi contohnya karena kita takut terjebak pada hadis tersebut. Dan mohon contoh-contohnya juga, harus yang benar dan yang palsu itu seperti apa. Ada Ibu Reni di Plumbon, silakan Ustadz.
1: Iya, jadi biasanya ya, karena hadis itu bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran kan dijaga tuh. Makanya sebelum Al-Quran dibukukan, hadis Nabi ini belum dikumpulkan ya. Jadi hadis Nabi itu dikumpulkan setelah Al-Quran terbukukan gitu. Nah, kenapa hadis Nabi itu ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang sahih? Ini ada dua pandangan ya. Ada riwayah, ada diroyah gitu ya. Ada pandangan karena yang membawanya itu rawinya kurang sahih. Ada juga hadisnya ini diragukan, benar enggak nih dari Nabi? Apakah dari sahabat? Apakah fatwa ulama? Nah, ini yang menjadikan hadis itu dhaif atau maudhu tuh. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa memberikan contoh di sini ya. Barangkali sebab satu hadis itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan maudhu. Itu tergantung rawinya, tergantung sanadnya. Jadi kalau kita memberikan contoh satu hadis, oh ini maudhu, ini hadis palsu, ya nggak bisa juga, ya nggak bisa. Barangkali ada satu ulama yang mengatakan itu hadis benar juga gitu, padahal itu palsu gitu ya. Seperti ada hadis yang berhubungan dengan maulud juga sama, ada yang maudhu juga gitu ya. Orang siapa yang memperingati bulan maulud gitu ya, maka nanti akan masuk surga bersamaku. Itu juga sama itu. Itu bukan hadis sahih gitu. Cuman untuk apa aja, litarhib aja. Untuk supaya senang gitu ya. Supaya senang orang-orang, supaya senang muludan, merhabanan. Padahal enggak usah pakai hadis. Ya, kalau muludan, merhabanan itu ayat Quran aja langsung. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna gitu loh. Kalau pakai hadis itu banyak yang do'if, yang maudhu juga, karena Nabi tidak pernah mengeluarkan hadis untuk peringatan maulud Nabi ya. Hanya juga Kanjeng Nabi memperingati kelahirannya Nabi sendiri itu kalau Senin berpuasa, itu yang ada gitu loh. Oke, itu udah, ikut aja dulu, nanti kita cari hadis do'if yang benar-benar do'if, yang benar-benar maudhu ya, nanti dalam pertemuan yang akan datang.
0: Baik. Oke, terakhir Ustadz, terakhir apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan tema kita pagi hari ini? Silakan Ustadz.
1: Yang pertama ya, kita sebagai umat Islam tentunya kita harus cinta Islam, cinta Nabi Muhammad, dan juga merawat Al-Quran dan Al-Hadis, merawat daripada syariat Islam. Itu adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya semua sebenarnya, semua kalau kita yang merasa muslim ya kita harus menguasai juga gitu ya. Tetapi hanya untuk diri sendiri. Yang wajibnya ya para ulama lah ya, para ulama yang punya ilmu. Makanya kita harus bersyukur di Indonesia banyak pesantren, anak-anak kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, oleh yang mau gabung dengan saya mau membangun Darul Quran 2, ya saya terima kasih ya, sedang membutuhkan tanah wakaf di sekitar kota Cirebon ya. Bagi yang mau, bagi yang bergabung, silakan hubungi nomor saya 082 119 107790 ya. Oke, saya ulangi lagi. Boleh saya ulangi lagi?
0: Baik, silakan Ustaz.
1: 082 119 107790 ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Baik. Ya.
1: Itu saja dulu dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Aminuddin pagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema merawat peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan sampai di sini kami menemani Anda di Mutiara Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ya, insya Allah ada penambahan, insya Allah. Karena memang kalau lihat dari komunitas pengemudi beca di Cirebon ini, 200 itu masih kurang. Katanya sekitar 300-an lebih.
2: Penjelasan bagaimana cara mengubah minus one, bagaimana nanti secara teknis mereka tampil juga dijelaskan. Lalu penjelasan sedikit terkait penilaian juga setelah disampaikan.
0: Sari berita, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional pastikan Kota Cirebon akan mendapat tambahan unit becak listrik. Peserta Bintang Radio 2026 RRI Cirebon dibekali persiapan teknis jelang kompetisi yang dimulai pada 7 September 2026. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional pastikan Kota Cirebon akan mendapat tambahan unit beca listrik.
1: Ya, insya Allah ada penambahan, insya Allah. Karena memang kalau lihat dari komunitas pengemudi beca di Cirebon ini, 200 itu masih kurang.
3: Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional memastikan akan menambahkan bantuan beca listrik untuk Kota Cirebon setelah sebelumnya menyalurkan 200 unit kepada pengemudi beca. Direktur Hubungan dan Kerjasama Kelembagaan YGSN, Nuriana, mengatakan penambahan dilakukan karena jumlah pengemudi beca di Kota Cirebon diperkirakan lebih dari jumlah unit yang telah disalurkan.
1: Ya, insya Allah ada penambahan, insya Allah. Karena memang kalau lihat dari komunitas pengemudi beca di Cirebon ini, 200 itu masih kurang. Katanya sekitar 300-an lebih.
4: Jadi ini Pak Prabowo concern mengenai ekonomi masyarakat bawah, ya, terutama bapak-bapak lansia yang karena ekonominya sulit masih mencari nafkah.
3: Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo juga sebelumnya meminta tambahan beca listrik karena kendaraan tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mendukung mobilitas wisatawan seperti stasiun, hotel, keraton, dan pasar tradisional.
5: Nah, ini juga saya memohon tadi ke Pak Direktur, ada dua direktur yang hadir dari yayasan ini untuk bisa ditambahkan lagi untuk di spot-spot tertentu, misalnya di hotel yang berbintang ataupun di stasiun. Nah, itu kita juga meminta itu. Ini kan daya tarik tersendiri ya sebetulnya, ya kan, karena beca listrik kan belum terjadi nih. Baru terjadi kepemimpinan Pak Presiden.
3: Wali Kota Cirebon Effendi Edo berharap penambahan unit tersebut tidak hanya membantu pengemudi beca meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung aktivitas pariwisata dan menghidupkan mobilitas wisatawan di berbagai kawasan Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: PT PLN Indonesia Power mengoptimalkan potensi energi bersih melalui pengembangan aset karbon dari pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Gunung Salak. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan addendum kedua Emission Reduction Purchase Agreement untuk proyek penambahan kapasitas PLTP Gunung Salak dalam Indo-FTK Connex 2026 di Jakarta. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernardo Sudarmanta, mengatakan pengembangan aset karbon menjadi peluang menciptakan nilai tambah dari pengurangan emisi sekaligus mendukung keberlanjutan energi panas bumi. Ia mengatakan pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berfokus pada penyediaan energi bersih, tetapi juga pengelolaan potensi pengurangan emisi menjadi nilai ekonomi berkelanjutan. Bernardus menambahkan, panas bumi memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih yang andal di Indonesia. Melalui monetasi aset karbon, pengurangan emisi dapat memberikan nilai ekonomi, sekaligus menjadi insentif investasi sektor energi bersih. PLN Indonesia Power berkomitmen melanjutkan pengembangan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi secara berkelanjutan. Pagelaran Seni dan Sastra 2026 berlangsung meriah di Gedung Kesenian Mama Sugra, Kabupaten Indramayu. Kegiatan bertajuk Semarak Budaya Pagelaran Seni dan Sastra 2026 tersebut mengusung atmosfer gumelar seni gumabiar budaya dengan menampilkan seni musik, tari, teater, seni rupa, dan sendra tari. Puluhan talenta seni Kabupaten Indramayu turut tampil dalam pergelaran yang didominasi tari tradisi dan kreatif tersebut. Penampilan ini menarik perhatian penonton yang memadati Gedung Kesenian di Jalan Veteran Indramayu. Anggota DPR RI Komisi 10 fraksi PKB, Haji Dedi Wahidi turut menghadiri kegiatan sekaligus mengapresiasi pelaksanaan pagelaran yang digelar Kampus Hijau Darul Ma'arif Indramayu. Ketua Pelaksana Alia Sapitri mengatakan kegiatan berlangsung sesuai harapan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah seniman dan budayawan juga hadir menyaksikan pergelaran tersebut. Paradigma kesehatan perlu bergeser dari pengobatan menuju pencegahan agar masyarakat tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
6: Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang Indonesia sehat, kita perlu mengubah paradigma.
7: Peran dokter saat ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mendorong upaya promotif dan preventif di masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjaga kesehatan sebelum mengalami sakit. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Cirebon, Dr. Catur Setia Sulistiana mengatakan, dokter memiliki tanggung jawab profesi dan sosial dalam memberikan pelayanan serta edukasi kesehatan. Menurutnya, dokter juga berperan dalam mempersiapkan generasi dokter masa depan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6: Tentunya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang Indonesia sehat, kita perlu mengubah paradigma. Selama ini mungkin masih ada pemikiran kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Tentu itu benar, tapi menurut saya itu belum cukup. Paradigma yang harus kita bangun sekarang adalah ketika saya masih sehat, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak jatuh sakit. Jadi orientasinya harus bergeser dari sekedar kuratif menjadi promotif dan preventif.
7: Dr. Catur menambahkan, perubahan orientasi tersebut mencakup upaya mencegah penyakit, melakukan deteksi dini, hingga mendorong masyarakat mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya datang ke dokter ketika sudah mengalami gejala atau penyakit. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Tembok bangunan yang diduga rapuh, roboh dan menimpa dua rumah warga di Blok Ciorai, Desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Peristiwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tersebut terjadi setelah tembok batas sepanjang 17 meter, lebar 2 meter dan tinggi 4 meter tersebut diduga diterpa angin kencang. Reruntuhan tembok menghantam bagian dapur dua rumah warga serta merusak kanopi, sumur gali dan mesin pompa air. Sebanyak 3 warga mengalami kerugian material akibat kejadian tersebut. Kapolsek Cigasong AKP Sarjio membenarkan peristiwa ini dan ia mengatakan tembok bagian atas rumah roboh dan menimpa bangunan dapur serta fasilitas rumah warga sekitar. Hasil pengecekan menunjukkan konstruksi tembok sudah rapuh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kerugian material ditaksir mencapai sekitar 100 juta rupiah. Dinas Sosial Kota Cirebon melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan sosial setelah penyaluran untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon Agus Syahroni mengatakan monitoring dilakukan pendamping dengan mendatangi keluarga penerima manfaat untuk mengevaluasi penggunaan bantuan. Ia menjelaskan pemantauan mencakup tempat pencarian ataupun tempat pencairan serta penggunaan dana bantuan. Untuk program Keluarga Harapan atau PKH, penggunaan disesuaikan dengan komponen penerima seperti kebutuhan pendidikan anak sekolah, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Sementara bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang kini disebut bantuan sembako dipantau untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Agus mengatakan penerima juga diedukasi memperhatikan kebutuhan gizi termasuk protein, mineral, vitamin, dan buah-buahan. Apabila penggunaan belum sesuai peruntukan, pendamping memberikan evaluasi dan mengarahkan penerima melakukan perubahan pada periode berikutnya. Peserta Bintang Radio 2026 RRI Cirebon dibekali persiapan teknis jelang kompetisi yang dimulai pada 7 September 2026.
2: bagaimana nanti secara teknis mereka tampil juga dijelaskan. Lalu penjelasan sedikit terkait penilaian juga telah disampaikan.
8: Kompetisi Bintang Radio RRI Cirebon 2026 akan digelar dalam 2 putaran pada September 2026. Pelaksanaan kompetisi menjadi tahap lanjutan setelah peserta mengikuti proses pendaftaran, verifikasi, dan technical meeting. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon 2026, Ridwan Muhammad Rizki mengatakan, pelaksanaan putaran pertama dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yakni pada 7 hingga 9 September 2026. Setelah putaran pertama selesai, kompetisi akan berlanjut ke putaran kedua pada pekan berikutnya, yakni dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026. Sebelum memasuki pelaksanaan kompetisi, panitia telah menggelar technical meeting pada 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai teknis penampilan serta ketentuan penilaian.
2: Pada tanggal 31 Agustus 2026 telah dilaksanakan technical meeting Bintang Radio RRI Cirebon 2026. Untuk technical meetingnya sendiri, peserta untuk bisa hadir datang penjelasan bagaimana cara mengubah minus one, bagaimana nanti secara teknis mereka tampil juga dijelaskan. Lalu penjelasan sedikit terkait penilaian juga telah disampaikan.
8: Peserta yang mengikuti proses pendaftaran hingga verifikasi tercatat sekitar 30 orang. Ridwan mengatakan bahwa meski terdapat peserta yang tidak hadir pada technical meeting, jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kompetisi diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil verifikasi. Dengan rangkaian tersebut, Bintang Radio RRI Cirebon 2026 akan memasuki tahap pelaksanaan hari pertama pada Senin 7 September 2026. Aura Aulia melaporkan.
0: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai BTNGC menutup sementara seluruh aktivitas pendakian menuju puncak Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Kepala BTNGC Tony Anwar mengatakan penutupan berlaku hingga risiko kebakaran dinyatakan aman. Penutupan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang larangan pendakian selama musim kemarau. Sementara itu, pengelola jalur pendakian via Palutungan, Endun, mengatakan wisatawan masih diperbolehkan melakukan hiking ringan dan berkemah hingga pos 3. Menurut Endun, pembukaan kembali jalur menuju puncak belum ditentukan dan akan mempertimbangkan kondisi cuaca, terutama setelah hujan. Pengelola juga membatasi kuota kunjungan serta mengimbau pengunjung mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran. KONI Kota Cirebon mengapresiasi raihan 6 medali kontingen taekwondo pada kejuaraan nasional UGM Taekwondo Championship 2026 di UGM Yogyakarta pada tanggal 5 hingga 6 September 2026. Dari 7 atlet yang bertanding, kontingen berhasil membawa pulang 1 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Medali emas diraih M. Irfan Zaki pada nomor Kyorugi Over 87 kg putra. 3 medali perak disumbangkan melalui nomor Pomsae Pair, bergu putra dan juga bergu putri. Sementara 2 medali perunggu diraih Elang Muhammad Riyandi Kusuma dan Filvi Wanda S pada nomor individu. Pelatih melalui Sekretaris Taekwondo Kota Cirebon, Suwiryadi, mengatakan keikutsertaan tersebut bertujuan mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta meningkatkan mental bertanding atlet. Kejuaraan ini juga menjadi persiapan menuju babak utama Porprov Jabar 2026. Ketua KONI Kota Cirebon M. Handarujati Kalamuloh mengapresiasi prestasi tersebut dan optimistis tradisi medali emas Porprov dapat dipertahankan. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram at @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur.

0: yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Klimatologi dan Geofisika. Data sebaran pada hari Senin ini pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi tadi, abu vulkanik terdeteksi ke arah sebaran berbeda. Menurut laporan BMKG, abu vulkanik terpantau bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau, terdeteksi pada dua lapisan ketinggian dengan arah sebaran berbeda. Sebaran pertama dengan lapisan rendah, yaitu permukaan 15.000 FT atau 4,57 km, bergerak ke arah tenggara hingga barat laut, mencakup sebagian wilayah Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Sementara sebaran kedua dengan lapisan tinggi permukaan 50.000 feet atau 15,24 km, bergerak ke arah barat dengan daya hingga barat, mencakup Samudra Hindia di sebelah barat sampai barat daya Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Selain itu, sebaran abu vulkanik pada Senin pagi ini diperkirakan semakin menyebar ke arah barat. Untuk mendapatkan informasi terbaru, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk memastikan informasi resmi dari BMKG, PF atau PVMBG, dan instansi terkait. Selain itu, masyarakat juga diimbau memperhatikan kondisi udara serta jarak pandang selama beraktivitas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi

0: keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠는 같이.
1: Mendengar saat ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
4: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
2: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Ruli Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas.